Aku hikriu jambuam Aku no bage Aku beo dedun Aku no jambuam Aku hikriu dedun